Fungkah ham jatuh nono, lam sokote kagam ya fra awak kena itu naik jatuh, loko rokno tini ni hai ni korang pandawa, tini kok desal, aljung tal ni sal sini sal mari, jibrija thamsi bati prabisi, zon tal ni sal ni cicar sal mari, ni sai ni cicok ingra jibisi, kena jaga itu ngop, meter ni rat thamsi tak poyan beri megahertz ya bah sal sai ni rat dok cicok kilohertz, tapi sarasa poyan beri megahertz, baksa kali. Aku kelas juga tu. Fadengat seng pula no. Karena nak halayan kau kaham. Kau ketik he joli mah hamru wo. Via kau kepraf ke tham jatung ruho. Sian gerang borok kau sakhe simung no sawo. Via butuh akhe kau nangya sawo. Suprayung ni makol bebak no no naik lagi tu. Kaham bay ham ya bay. Bebak nona naik lagi tunggu. Kok kecang le, matang naik bukan saya, tapi mungkin kok sitra ke berkhana sebayo. Butuh ale bukan ini, kayak mana kena ya, via korai marok no, kunjukkan ke husgenang. Borok soy rok ni, ke rangsa kerisah kuplung tunggu, tapi mungkin borok hamil rok ni, aji mung baik ke dofan ini bagai zengzal sesokbayo. Sinai ni kok ke. Elemnya viru, butuh arok ni berkhawo simung segeri. Hake asal zat zeng kena lagi kokaham ketar Bible ni.

Fadinka sing tabuk sebab ko baru telah menikok norogi kisah tak kena layana. Ems ni berkati juta-juta beda go sebab telang zaga itu go. Azotane mungrokan ka assistant, pharmacist, technician, storekeeper, engineer, apa hero, bekerja bukti asal itu orang ro, cyberi da, cyberi, abang ni bagai rengbari nganangan, mading pas, nisimi cengai, abang ni bagai umur nganangan, nokhabisi cica nisimi nokhabisi, thamse bani bisingo, khadija rok ni bagai umur kisah sahole rumung tongan hani bo sazaka. Online day kolej ini ni patah salmari rezaka, ozon tal ni sal thamsi salmari ni bisingo. Basi jak kandidat rok no, komputer ni bising tay amzuk mung, nahar jaga ntai interview ni salmari rok, kolej ini bising tike sakla jaga nani sazaka. Ovai kleno, airport ni buka kiri, buksa asuhan supona bagai koilai yasa zaga tunggu, asuhan ni mungka assistant, aro buksa asuhan tunggu, kai doksi nai, abang ni bagai umur nenang nai, nokhabisi nizi sini bisingo, khateza roni bagai umur kisah sa holer mung tunggu nani bos sazaka. Rung maring nang nai, kucuk matimik pas, tay online tay, koyleh dengan patek salmarer zaka, oh

0: Angyan kuro irok biar ke tongan babo.
1: Tu baji, jatuhno babo cipta.
0: Asuk baji, asuk baji jatuhno.
2: Das, hela agin simono dugu roke tu nangi thangye.
3: Aau, agin. Yak sabda go.
0: Hake tu inha karde da da da kusam.
2: Do angkai samdring sabo asuk chidi.
0: Angko, kuro baji na tay kuro phape gina. Hakei ne na karde da kusam na karde.
3: Do do do
0: ni.
3: Do nuga ya.
0: Iko do kakak iko.
3: Do,
1: dah tu. Do, dah macam halang-halang macam apa? Teruk-teruk haji.
0: Ko babu norok ni mo?
1: Do niara.
0: Ko ribai kaya iko asuk bay cerita.
3: Bay, sementara asuk cerita.
0: Aw anggur koran asuk ha? Do kalau makan asuk si nang norok no barangan nangan.
2: Do saya ingkai kungusi di sini. Do, ko sementara ni u cora kau tu cina bagi.
3: Babu, oh, amo dah. Kakak, ini, kulungka.
1: Pa, pa, mana hal eh ni nama, nok ni dah, nok ni,
2: nok ni nu, mian nu aji rok, bok mata.
3: Hai, tam sampai ke saya sa,
0: sa, sa, sa ble, saw, tang mati macam kisah, agak kita nor kong lagi cokor yang pesan harga na.
3: Tama hai, saudara buat saya thang.
4: Bunyi bising bising cair.
2: Tadi kosong tadi, tadi mau tang buat saya thang.
3: Angkai. Seng thang siapa na?
2: Dah say, engkau seng thang ka? Hendi kosam.
1: Dah.
2: Hendi thang ida.
1: Tadi tang kau ija.
3: Tama nuk rai. Sementara engkau phone tapan jasa ya beli.
2: Ah,
3: buk rasa jolie zaman mukul tu hotline tu ka? Nong nuk ieder. Angkai betar kai jasa liya.
2: Ni ni.
3: Ni ni. Amu kau mungsang ka?
1: Tama, noro bian thang ka?
0: Hendi babu duma.
1: Duma duma tahu ni jabo.
0: Tam babu tamu ke ba?
1: Tam ni nolak. Abah ceng nak dengha?
0: Sah? Sah boleh babu. Angu tangga tu mian bersih kisah agak.
1: Jauh. Sah kay tamu ang tino mau hai nungna. Tamu sahaja na.
0: Kuning ale babu kuning ye.
1: Anak tak kuning jaga lah cina jaga mana ye tamu?
0: Hey, nolak langkam lah cina kah babu?
1: Haji, yang gan kanah haji.
0: Hey, tam kan jadi babu.
1: Nolak kini semai caca matang lah.
0: Tama semai.
1: Tama semai. Kini mui caca ini semai.
0: Ang sah boleh babu.
1: Sah kay yang tam kanah nangga ba? Noraga mau ulo, bunyus saya paman.
0: Saya babu ang, tam sana to ang, ku saya mi.
1: Hari ini kan apa dia kok?
0: Tuh tam.
1: Abu je.
5: Tamu.
1: Di luar itu bla.
0: Babu noraga kain ni.
5: Tamu nggak congzau ka, noraga le.
0: Angku nggak paman liya babu.
1: Di tuh luar sa.
5: Angku nggak paman liya. Tamu nggak congzau ka.
1: Neng tuh napa?
5: Minde.
0: Babu.
1: Hari ini kan apa dia? Asuh dia orang.
0: Doa suka babu.
1: Noraga kini. Kok kasih mak gosin ay?
0: Tuma kok?
1: Mak gosimu semai gosimu.
0: Tuma semai babu.
1: Eh ang sawo. Apa nak cari?
0: Do
1: sahara kudi, angkir jatuh.
0: Apa ano? Noro, kamu tak kaji badi?
1: Siling siling kita ni. Shu shu shu ring ring ring ring. Hey, buka pas kepo gay. Nak keluar macam mana sama sama? Ayah sakit nanti, sama nanti. Ha, ayah ni ni macam apa? Sejak mana tangkai? Ha, ayah ni jam tu, mana? Jam macam ni, jam tu nak suah ayah. Tapi, nak dia angsa wo, ambil cari. Ang,
0: ang,
1: dini,
0: dini,
1: wahani,
0: wahani,
1: noka,
0: noka,
1: tolawo,
0: tolawo,
1: nobar,
0: nobar,
1: atukuri,
0: atukuri,
1: dal,
0: dal,
1: bebak,
0: bebak. Bupang,
1: wah pangno,
0: wah pangno,
1: sakit
0: kelayu,
1: semai kaca tangka,
0: semai kaca tangka,
1: ani
0: lang matongsa,
1: kongno,
0: kongno,
1: angkia bunuh saya,
0: angkia bunuh saya,
1: takai,
0: takai,
1: ang,
0: ang,
1: tay kena nara,
0: tay kena nara,
1: ani busak,
0: ani busak,
1: tay borong nibo,
0: tay borong nibo,
1: arane simalak jatuh,
0: tay arane simalak jatuh,
5: tamung tongka, nung tin tamung tongka,
1: babu, nak ani nongi nukri,
0: babu,
1: ang, nukri dia cinta nani,
5: babu,
0: babu, babu, babu, nani ya aku ngam jawab ang. Nenek ya aku ramja babu. Babu,
5: babu,
0: kari kunci.
5: Babu,
0: babu, babu, tayar.
1: Orang tuh nikolah.
0: Anu tahu mana lagi?
5: Babu, siapa naja ni?
1: Orang tuh ya aku ramja siapa?
0: Babu, anu, wah siapa naja siapa?
5: Babu, siapa naja?
0: Ayah, ayah, ayah, ayah.
1: Budi,
0: babu,
1: budi.
0: Orang anu bukan budi.
5: Ayah,
0: babu,
5: babu, babu.
0: Babu nerak anak apa
1: sih? Kudui, kudui.
0: Ayah,
5: umma. Babu, apa sih mama jadi? Ayah,
0: umma.
5: Apa sih umma?
0: Babu,
5: umma cini tumpang sih hamlang dia, cini tumpang sih
0: hamlang
5: dia.
0: Orang
1: tak kini, pasti bukannya kau orang dalah, orang tak biasa.
5: Babu,
0: tangga babu.